0: Garden, takut kita ada, takut kita dan takut kita kita tegak tiga nak kita tidak.
1: Kita kita takut tidak, takut kita takut tidak tadi tak. Kita kita
0: kita kita kita kita agen tidak, kita kita kita kita agen tidak, kita kita kita kita agen
1: tidak. Tidak takut kita takut tidak, takut takut kita takut kita
0: takut kita.
1: Tidak takut kita.